Opo, kondramang un opo, saramang grong ekarium. Mas ope tatako mo po, vimus eti kondre pung. Stray def stray, winos afrede. Gado na wifesimang. Heri libi, tena dede, visa feti ji sranang.